0: na fa kreti so na nya udnya bia wo
1: kachi
0: kachire na me ne okasa upa di matem na nya me kai wan fa ni na obe fa no 20 years time nya me kachira wo ne se ke sibi ba wo nsema kai wo bofo no se wan tie ni